0: Diyoko Tawira, kambing dari Kawara Haso, butik kambing dagang Otangwa. Naman dari Agu Tira-Tira, sama kan itu isyo gua, abad tu tiga tango. Ongga ngomo tu, iya keno gitu kan itu naruembo tu. Aba, tu nyita ngombe mbiari tu tak kumitigira.
1: Ando ayo, modu adisa, akena tu nyariana, akena waka upera, tete kira iratu gira gira, konele kira iratu gira gira, busi ako iya gira wano.
0: Tete tiga gira kumera oma.
2: Iya, kira kira bakar iya ga, bosi dewan bekeratu madamu atu warian, dan cuma ngarukan wanginya, ndako minyakuna unazi, nana sokan jose nasi, yana tak wangkulite.
0: Tumilinga gira variabo.
3: Ati chali yangu wako na nguvu ya kunishotu achane, ati koza nadai kukua celibate. After dating for 3 years,
4: nakunywa gin na ma whiskey. Ladies say hey, ukiwa
0: nasiki nasia wendo abato tiona gidi rugo.

0: pia ma okorobu wanosi wenge, lakini ukisikia tunaweza fanya show tutafanya. Uregu atia
1: Nye, ni sawa.
0: Ni sawa, eh?
2: Ni watu ni wa mara ugira shaira na shaira ya haraifu.
0: Watu wanakuwaka judgmental sana.
2: Na mara judgi nya mudu matoreti. Ile anyway. Natulia gaturori ya mudu.
0: Anyway.
2: Lakini sasa, mali ya un business.
0: Na tenye na uga baile. Nituwa
2: liyatele kiara. Tutire dohoro wa? Kiara liki ya. Tutire dohoro wa?
0: Ndise. Ndise.
2: Kiani siya ikora kona madhe?
0: Elio mudikiria to gisokiria madhare madha dite sia muthenya koro we tayari mudikiria vugu na credo koro we tayari na sms mudikiria tondo ni tugukora tugitonya ndari andere tia umunde mudikiria yezu dimoni tugukora tugiosa ndagi karite bara savo gumo tambore mudikiria dimoni tugukora tugiosa dimosi ya kubudikiria ugitwira maoni mako amandere tia umunde ndere tini tugukora tugikiria.